I suka yang Jova. I suka man. Peti mali yang boza. I suka man oza. I suka man oza. I suka yang Jova. I peti mali yang boza. I suka man oza. I suka man oza. Gupizi. Pumangasini bo. Pez guespan hamba ganja. Suka kali ingane zitu nema. Limani nizunga batana bati limba. Gupizi. Pumangasini bo. Pez guespan hamba ganja. Kali ingane zitu nema. Limani